Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.

mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino inawo zishwerengwa ndilisamo chingoma. Munyori webato, munyori wekomite ebato refrelimo mkutaresh moyo mprovinsi eno emarika anotaura iye kuti musangano wechigumi neumwe we nengo zebato irezu matongerwe nyika uchango chizirwa mkutaresh moyo uchabatsiri za shukuru mkusimuzira gutarino ne provinsi eno emarika. Mario Virakanjo Melo anotaura iye kuti kuizwa kwa msangano uyu wenengo zebato refrelimo uchango chizirwa mukuta reshimoyo zvichabatsira zvikuru mukusimudzira guta rino neprovinsia apo uchange uri msangano uchabatanidza nengo zebato iri dzichabva mumativi akasiyana siyana enyika ino. Melo anopa yambiro kunengo zebato refrelimo dzichange dzichiuya pamusangano uyu kuti dzinge dzichizoenda koshanyirawo nzvimbo dzakasiyana siyana dzeshanyiro muprovinsi yeno yemanika dzakaita sekunge Monte Cabeça de Velho, Parque Nacional de Chimanimani, Pintura Rupestre de Chinyamapere. Nzvimbo yezvemabasa inonera nezvekuvherevhetwa kwenyaya dzehumo ndiserniki muprovinsia yemanika yakakwanisa kunyorera uwandu hwakapetwa wenyaya dzavakagadzirisa mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino kuri kufananidzira nemwaka umwe chete wegore rakapera. Mashoko akataurwa pashanyiro yebasa yakaizwa nemunyori wehurumende muprovinsia yemanika Lorenzo Lindonde panzvimbo iye zvemabasa muguta rino reshimoyo. Apa wandu wakanyorerwa mugore radai zvikupfura kanoti gore zvuru zviri zvine makore makumi mairi nemashano serniki akakwanisa kugadzirisa nyaya dzinokwana mazana mairi negumi. Apo mwaka umwe chete wegore rino wakakwanisa kugadzirisa nyaya dzinokwana idzo mazana marongomuna negumi nedzipfembamwe. Lorenzo Lindonde, munyori wehurumende muprovinsi yemanika, akapa kutenda uye anokorokotedza nzvimbo yezvemabasa nebasa ravari kuita uye zvakati vanofanirwa kunge vachienderera mberi vachiita basa iri. Mutungamiri wemuprovinsi ino yemanika Francisca Tomas anopa yambiro kumajaya kuti wese wanenge wapedza kuita makosi ehunyanzvi wanofanirwa kunge vachifungawo kuita mabasa emaoko kuvhurawo zvirongwa izvi nechinangwa chekuti wasamirire basa rinobva muhurumende asi wange vachikwanisa kuwana zvinovapa raramo. Mutungamiriri uyu akanyanya kutaura kuti majaya anofanirwa kunge aine kufunga kana kuti anofanirwa kunge achifunga ramangwana wasingatarisiri kuwana basa rinobva kuhurumende asi wange vachikwanisawo kuita mabasa emaoko zvinobatsiridza kuti wange vachikwanisa kuwana raramo. Francisca Tomas anonyanya kupa kurudziro kumajaya kuti ange achiita mabasa emaoko. Izvi zviri izvo zvinounza rubudiriro muprovinsia yemanika pamwe chete nenyika yese yemosambiki. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Dzimwe modziteerera panguva gumi neimwe nezvidimbo zvishanu muchirongwa manika nezviri kuitika mumatunhu akasiyana siyana.

0: kuziyemo
1: mashoranga kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: nguva dziri kuitedzo pfemba mwene zvidimbu gumi nezviiri dzinoaidzo novhora zvine 12 minutos tikuendera mberi mabasa muchimanyika vateereri zvishoma nezvishoma nhasi musi wechishanu kudai zvinhai tambokutengeserai zvatanga tinazvo mudura redu ino pari zvino regai ndiboona kuti ndingakupai kamboka kekuti tinge tichinyatsokwazisana nemika iko zvino vateereri regai ndimboenda kuprovinsia kana kuti regai ndimboenda kudistrict remanika ndimboenda kutora kambo kubva kuna watinoti santota nekambo kanoti kadeya mawani

0: chitire mukuziyemo
1: mashora mukumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro
4: ukika vovostako ziyaroji.

0: kuziyemo
1: mashoron kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisiye kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

kukasingwa baba ho musoro howeo ino kudai dziri murongo muna hoedzo dzobikwa hoedzo murongo muna umorya madimbu okumusoro wese marongo muna imwe gababa basi ino amweni yese anokwana wa madimbu marongo muna okumushano sara yandizvo anokwana imoyi mimi solimani gae rogo sara basi misese mino imwe kuti dzende koita nhatu dzekumadoko ni anosha ndirima kumashano misese dzamitatu katoro zora isingwe 3 minutes

0: Hei, uri kuite mkuzinyemo?
1: Mashora mkumaidu, ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andi kubvunzi segredo yedu, ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu, jawewe uya pano, inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo?
2: Honde, mabikiri no chikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya, chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwiri, uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika dini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe, ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri, uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hohwe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisapo,
5: mashvida.
3: Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawa itwa kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

chakadimpurukiri tazwa kuimba ka Mr. Cansado pondopul na DJ Dak vakuvira kumtundu mashanga mprovinsi ya Sofala vachiti rudo kamu runodika kuti vantu kamu vali vachigara vachizwana. Chakadi pasina rudo akuna kuzwana, pachina kuzwana maponero hadakaji. Upenyu kamu haudakaji, kunodikana kuti kuve nokuzwana pakati po bungano, mundu urume na mundu kaji, nukuti kamu mundu doni, anodikana kuti ave norudo no umweni kuitira kuti titami chakadi kugara tishinyenyana tishiketana nukutuitira na tima mpurukiri. Kuno jirukita mfumbambu na makumatatu mseso, 20 mora ji 30 minutos, porta kuvia no Masoko, o provincia de Sofala, Manica, Shkamwe no Nyambane, Ngondimi Uchinda.

Akadimpurkiri tazo wa kuimba kadungira rashtijo bachiti masoko mbera. Masoko mchakadi obera ndiona utanangari mpurkiri kuti mbera mukati museswa mjapindari mfura kamu yenge ishmbona mukati morino doroba kutondora kamu wakuna ngikingo kuti munuziwa vasabera avazikuruveja kutondorewa. Varoveja mchakadi kupisiwa ngukuti kamu beralino alikatondora ndirona. Imwe siripo zvaunu tsaka kuti tidzi no jombe mpepera inova ku jombe kakubatana nokutondora kwamutundu tinoona kuti hatizokwanisi kuda kuchichikira todini hedu kufira nkuzuro na zvinezvi mabhashi aripi kusiiwa tindari nawo pamuviri asi tinoona kuti mangwana chizuva chinobuda nyamasi chatobuda hacho chizuva chajiya asi kujiya kwakona kuzikupira mazuva kana nguva chakawanda zvinezvi imwe totobatirira mabhashi tinawo kuwasunga mchihunu nganganga kamare. Zvakanaka kuno chirikuita gumi makumarongo muna nomuseso wa mtandatu 22:46 kwenda na jumumbo musiku zenye masere nomupurukiri kuti nada kuti uite usiku wokufara no radio Msambiki tiriziwe kuti ya muri kutipurukirira ngonhambo chiradio chakadihwa kumusoro imwe kamu makati kupukupu mburangeti vamweni maviri nomaviri ngokuti kama kuri kutonhora todini tinoziva hamadoni jedu imwimwi kuchimoyo imwe kunotonhorani mudikana kuti mutofukedi kamare maburangeti ojoni aya omakatenga yakamushungwe munodikana kuti mufuke zvekutokwana ngokuti mangwana mungatozomuka muchitokosora kosora. Zvakanaka panguva ino takuya nokimba kamabaye achiti pamutundu padini